Teman-teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita update informasi siang hari ini, teman. Pro 2, pemerintah telah menyiapkan beragam skema kredit untuk mendorong UMKM dan industri kecil menengah naik kelas. Namun data penyaluran menunjukkan pembiayaan belum sepenuhnya mengalir ke pelaku usaha yang menghadapi hambatan paling besar, termasuk sektor jasa di bidang pariwisata hingga industri kecil menengah. Sementara itu, rapat dengar pendapat panja Komisi 7 DPR RI mengenai akses pembiayaan dan permodalan UMKM dan ekonomi kreatif pada hari Kamis lalu menunjukkan bahwa problem pembiayaan UMKM yang tidak berhenti pada keterbatasan modal. PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Kemenpar Rizky Handayani Mustafa menyampaikan bahwa struktur usaha pariwisata Indonesia sangat didominasi oleh usaha mikro dan kecil berdasarkan data online single submission OSS yang dikelola dan diolah Kemenpar. Terdapat 2.749.399 usaha pariwisata di Indonesia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Nah, temuan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta kabut asap di Riau dinilai tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan, tapi juga memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah. Dampaknya dirasakan berbagai sektor, terutama bisnis kuliner, transportasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Edianus Herman Halim, mengatakan bahwa bencana asap yang telah berulang terjadi di Riau selama bertahun-tahun, menurutnya kondisi geografis Riau yang banyak memiliki lahan gambut membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar saat musim kering dan berpotensi menimbulkan kabut asap.

Kepulauan Produa, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuma berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Final kualifikasi telah mengalahkan petinju Australia Sebastian Huggins dengan skor 6-3-6-0 dengan waktu 6 menit. Petinju berusia 23 tahun ini tampak agresif terutama pada set kedua dengan tidak memberikan kesempatan kepada Huggins. Huggins itu merebut satu game pun. Pada final kualifikasi Gunawan akan

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena

Prodo FM, teman terbaik kamu ada senang jika yang tak berdaya kita update lagi informasi. Masih dari tenis, teman Prodo, petenis Amerika Serikat Jessica Pegula menggali perjuangan US Open dengan kemenangan wasit langsung atas petenis Rumania Elena Gabriarus di Arthur Ashe Stadium New York pada hari Senin tadi, teman kedua. Pegula yang merupakan bulan ketiga turnamen mengalahkan Ruiz dengan skor 6-3-6 di dalam waktu lebih dari 80 menit memastikan tempat di babak kedua dalam penampilan 10-nya di US Open. Kemenangan tersebut membuat Pegula bersiap menghadapi sang petenis Amerika pada babak kedua. Lawannya akan ditentukan pada pertandingan antara Sofia Fenin dan juara US Open dua kali, Venus Williams.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock Music.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Dipka Alif dan juga Prince Salman lagi dengan si Anda yang teman Produa. Kita update informasi lainnya teman Produa, datang dari MotoGP, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez memenangi Grand Prix Aragon setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada balapan di Motorland Aragon Spanyol pada hari Minggu. Marquez menyelesaikan 23 lap dengan catatan waktu 41 menit 10,969 detik atau unggul 1,754 detik atas pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang finish kedua. Sementara itu Marco Bezzecchi dari Aprilia melengkapi podium setelah finish ketiga dengan selisih 3,629 detik dari Marquez. Marquez yang

bola menarik posisi kedua langsung menyerang ABZ pada pikiran pertama, tapi karena posisi telah melakukan kesalahan pada perangkat pengatur ketinggian belakang motornya keluar. Dengan kemenangan ini merupakan kemenangan yang ke-8 bagi Marquez sepanjang karirnya di Motorland Aragon. Tambahan poin tersebut membawa Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2006 dengan 237 poin. Sementara Jorge Martin masih memimpin dengan 256 poin, sedangkan Zeki berada di posisi ketiga dengan 230.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Prodo FM, teman terbaik kamu, kita update informasi dari dunia hiburan. Ini Lisa Blackpink dikabarkan akan menyiapkan solo albumnya, teman Prodo, dimana solo album terbaru milik dari K-pop grup K-pop Blackpink Lisa berjudul Praise Play menyebar publikas Korea Selatan. Menurut siaran The Korea Herald pada hari Jumat, album solo baru yang terdiri dari 6 lagu itu rilis pada 3 Oktober tahun ini. Jelang peluncuran album itu, Lisa akan menulis lagu berjudul Sawadika pada 3 September. Oh, jadi Sawadika itu kan kayak salamnya orang Thailand. Lisa ini kan dari Thailand, teman-teman. Nah, Lisa menandai debut solonya dengan menulis album penuh berdana. Album merilis album penuh perdana bertajuk Alter Ego pada Februari 2025. Album itu

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Shutter sock news.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah teman, perlu informasi lainnya datang dari album baru grup Enhypen yang bertajuk The Sins Bliss, memecahkan peringkat Billboard 200 terkini dengan total penjualan 98.000 unit setara album di Amerika Serikat pada pekan pertama peluncuran album yang berakhir 27 Agustus menurut data Luminate. Menurut siaran Billboard pada hari Minggu, The Sins Bliss merupakan album pertama Enhypen yang menduduki peringkat teratas di Billboard 200 dan album ke-7 grup yang masuk daftar 10 besar Billboard 200 sejak tahun 2022. Enhypen sebelumnya dua kali menempati peringkat kedua Billboard 200 berkat album Destiny Vanish yang rilis pada Januari 2006 dan Romance Untold yang rilis pada 2004. Total penjualan 98.000 unit setara album yang dibukukan album Destiny's Bliss pada hari Minggu pertama peluncurannya mencakup penjualan 92.000 unit album fisik. Sementara itu penjualan album Destiny's Bliss yang menduduki peringkat teratas top album sales sebagian besar didorong oleh ketersediaannya dan lebih dari 30 varian CD dan piringan hitam disertai barang koleksi seperti kartu foto, stiker dan juga pos

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan

termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
2: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
2: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

saatnya kita ikuti Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Baik teman pro, kita update informasi paling baru sore hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama melibatkan permainan-permainan tradisional dalam rangkaian HUT ke-451 Kota Ambon merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali budaya permainan rakyat yang mulai ditinggalkan. Demikian menurut Wali Kota Ambon Budi Nuwatimena, menurut permainan tradisional perlu kembali diperkenalkan dan diperlombakan terutama kepada anak-anak dan generasi muda. Selain menjadi bagian dari budaya, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai dan perangkat Android.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, teman Pro2 dari Nasional Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggeru Semeru ATBB TNBTS menutup jalur pendakian Semeru. Penutupan jalur pendakian Semeru karena adanya kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di kawasan Blok Ranu Kembang. Kebijakan itu berdampak langsung pada ribuan calon pendaki yang telah merencanakan perjalanan menuju puncak tertinggi di Pulau Jawa ini. Tercatat seluruh pendaki terdampak semula jadwalkan melakukan aktivitas pendakian pada 27 Agustus hingga 2 September 2006. Penata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama mengkonfirmasi detail jumlah pengunjung yang gagal mendaki akibat peristiwa tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ada 1.235 pendaki yang gagal mendaki.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, bek timnas Indonesia Miss Hilgers dikabarkan segera meninggalkan FC 20 dan bergabung dengan SC Heerenveen. Kedua klub disebut telah mencapai kesepakatan transfer menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2006. Menurut laporan dari The Telegraph, Hilgers akan menjalani pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jadwal bersama Heerenveen. Nilai transfer pemain berusia 25 tahun tersebut belum diketahui hingga kini. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni,

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: lenhada berbekasnanti. Atau mau menutup cahaya.
1: Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Nah teman perlu kita update informasi lainnya, ini permainan tradisional kembali dihadirkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-451 Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali permainan rakyat kepada generasi muda sekaligus memberikan alternatif aktivitas di luar penggunaan gadget. Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Provinsi Maluku Jemi Putirulan mengatakan bahwa perlombaan permainan tradisional tahun ini melibatkan dua jenjang pendidikan yakni SD dan juga SMP. Untuk jenjang SD terdapat 45 tim yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Ambon, sementara untuk tingkat SMP sebanyak 15 tim yang ikut dalam turnamen ini.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Prodo FM teman terbaik kamu, lagu enak sore hari ini teman Prodo dari Clara River yang asal klasik teman Prodo. By the way, di esok hari itu kita ada RRI Fest teman Prodo. Jadi buat teman-teman yang mau datang mengunjungi RRI boleh teman Prodo ya. Dari acara dari pagi sampai siang kita ada jalan sehat, ada talkshow UMKM, ada bazar UMKM. Yang mau datang mau makan-makan boleh teman Prodo, tapi bayar ya. Bukan kalau masuk RRI Festnya gratis, tapi kalau kamu makan di tempat UMKM makannya bayar teman Prodo. Yes. Mumpung kapan lagi ya kan bisa datang ke tenan-tenan yang makanannya enak ya kan. Ini udah dikurasi oleh teman-teman panitia yang akan masuk ya, bukan masuk emang sekolah. Yang akan jadi apa ya, tenan-tenan nanti yang ada di RRI Fest tentunya. Yes. Aku mau update dulu informasi dari dunia hiburan untuk kamu sore hari ini teman Prodo. Nah, buat kamu pecinta film, ada film terbaru dari Marcia Timothy teman Prodo, yaitu Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Ini salah satu yang udah warawiri di sosial media trailernya teman Prodo. Bahkan Ivan Gunawan juga main dalam film ini. Nah, film keluarga berjudul Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, arah saudara Herwin Novianto, akan ditayangkan di bioskop mulai 24 September ini teman Prodo. Upaya promosi film produksi Falcon Picture ini mencakup kampanye di platform media sosial untuk mengajak warga mengunggah foto ibu dan foto bersama ibu serta cerita singkat bertema Apa Jadinya Aku Tanpa Ibu teman Prodo. Menurut siaran pers, rumah produksi yang diterima di Jakarta hari Senin ini sebanyak 100 foto akan dipilih untuk ditampilkan pada bagian akhir film Ibu Bagaimana Aku Tanpa. Apakah film ini bakalan menjadi salah satu film yang diperhitungkan tahun ini? Aku terakhir nonton film itu apa ya? Film di bioskop, udah 3 bulan gak ke bioskop teman Prodo. Padahal kemarin mau nonton Spider-Man, Odyssey juga mau nonton, tapi waktunya gak ketemu teman Prodo. Terlalu sibuk. Bukan terlalu sibuk sih, banyak hal yang dikerjakan. Itu sama aja sama sibuk ya. Maybe. Oke teman Prodo, nanti aku balik lagi untuk kamu tetap dengarkan Prodo FM teman terbaik kamu.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada Elemen ya yang menemani kamu sore hari ini, teman Prodo. Terima kasih buat semuanya. Aku Muksin pamit. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Dan selainnya ada Kak Tia yang bakal menemani kamu. By the way, bisa ada revise di RRI Ambon, teman Prodo, 1 sampai tanggal 2 September. Buat yang mau datang boleh, teman Prodo. Yang mau beli makanan, minuman di UMKM juga boleh, teman Pro 2 ya, ramaikan ya. Pokoknya intinya lah datang, teman Pro, jangan lupa bawa duit ya buat beli, buat belanja. Oke, aku pamit, tetap dengarkan Pro FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

Efek jangka panjang El Nino berpotensi mendatangkan malapetaka pada pola cuaca, ekosistem, dan ekonomi di seluruh dunia. Dampaknya dirasakan baik di negara maju maupun berkembang. Adapun dampak dari El Nino yakni anomali cuaca. Anomali cuaca termasuk kekeringan, banjir, dan badai hebat. Pengaruh terhadap pertanian dan hasil panen, ekosistem laut, dan dampak sosial ekonomi.

Setiap orang memaknai kemerdekaan berbeda-beda, termasuk para atlet yang berjuang membela merah putih dalam event olahraga. Mungkin kita semua sepakat, Susi Susanti adalah salah satu pebulu tangkis terbaik dunia dan mendapat julukan Ratu Bulu Tangkis Indonesia. Tapi tahukah kamu, meski gelarnya sangat komplit, ternyata Susi Susanti bukanlah ratu multi-event bulu tangkis. Ya, dialah Gracia Poli. Walau Susi Susanti merupakan peraih medali emas SEA Games dan Olimpiade, namun Susi tidak pernah memenangkan medali emas Asian Games. Medali terbaiknya hanya perunggu di turnamen ini. Sementara Gracia Poli adalah atlet putri yang sukses meraih medali emas di 3 multi-event olahraga. Pemain spesialis ganda putri ini memenangkan Asian Games 2014 bersama Nitya Krishinda Maheswari saat mengalahkan unggulan pertama asal Jepang 2 set langsung. Di tahun 2019 bersama Apriyani Rahayu, Gracia memenangkan medali emas SEA Games setelah memulangkan pasangan Thailand. Paling terakhir, di Olimpiade 2020, masih bersama Apriyani Rahayu, Gracia melengkapi gelar multi-eventnya dengan medali emas Olimpiade saat mengalahkan unggulan kedua asal Cina. Uniknya, kemenangan ini terjadi di bulan Agustus sehingga menjadi kado terbaik saat ulang tahun kemerdekaan kala itu.

Masih nemenin kamu di sore ceria Temam Radio, ada Hebat dari Lala Huta yang remake ya lagunya dari Tangga. Temam Radio asik juga, ternyata seru juga ya. Jujur nih Diana baru denger juga sih Temam Radio. Dan ngomong-ngomong soal remake nih, ada yang muncul lagi Temam Radio, game-game masa kecil kita gitu ya. Ada Tamagotchi yang kabarnya hadir dalam bentuk atau versi terbaru juga. Ini hadirnya beda.

0: Farah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
2: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
1: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
1: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
2: Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Okay. Udah lihat?
2: Ya, aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
2: Gitu?
1: Enggak.
2: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak yang pernah bercanda ya?
2: Gimana?
1: Ya bisa lah.
2: Iya, okay.
1: Kan banyak klien kita. Masa nggak bisa?
2: Oke. Okay.

0: 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di sore hari ini ya, teman Pro 2. Dan seru banget, selama beberapa jam ke depan aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam tentu saja. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi pulang, pokoknya hati-hati di jalan ya buat kamu. Dan juga kalau mungkin kamu sekarang lagi mau mampir gitu buat cari makan malam, selamat juga, karena ya biar bagaimanapun setelah kita melakukan aktivitas seharian kita perlu reward ya, dan salah satunya adalah take a best dinner for tonight. Oke. Dan teman Pro 2, sebenarnya hari ini kita ada di Pro 2 Pak Jaringan, tapi untuk hari ini kita tidak ada dulu ya. Dan tenang aja, tapi nanti di minggu-minggu berikutnya kita juga akan menghadirkan Pro 2 siaran Coret-Ceria Berjaringan ya teman. Nanti kita bakal balik lagi tentu saja dengan informasi yang menarik dan juga up to date lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan pada tahun 1860 di London, Inggris, dan digunakan di kota yang sama pada tahun 1868. Pemilihan lampu lalu lintas, yakni warna merah dan hijau, dinilai sangat bisa dilihat dari kejauhan oleh mata manusia ketimbang warna lain. Meski awalnya hanya memiliki dua warna, namun hal itu berubah pada tahun 1900-an. Kala itu di kota Detroit, Amerika Serikat, penggunaan lampu lalu lintas merah dan hijau dinilai kurang efektif. Pasalnya, banyak mobil, kuda, hingga gerobak kerap menerobos lampu lalu lintas di rel kereta api. Hingga kemudian, polisi bernama William Potts menambah lampu lalu lintas dengan warna kuning. Kini, penggunaan lampu lalu lintas dengan tiga warna, yakni merah, kuning, dan hijau telah dipakai di seluruh negara.

Salah satu komponen terpenting pada kendaraan bermotor adalah lampu rem. Setiap kendaraan dilengkapi dengan lampu rem sebagai alat komunikasi dengan pengendara di belakangnya dan berfungsi memberikan tanda saat pengendara melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan. Lalu, kenapa warna lampu rem identik berwarna merah? Pemilihan warna merah sebagai lampu rem sudah disepakati secara internasional yang ditetapkan di Vienna Convention on Road Traffic yang digelar pada tahun 1949 yang merupakan konvensi mengenai kendaraan di jalan raya. Warna merah memiliki panjang gelombang paling panjang 620-720 nanometer dibandingkan warna lainnya. Karena memiliki panjang gelombang tertinggi, warna merah mudah ditangkap mata manusia dan tidak mudah terbiaskan jika memantul dengan media lain seperti air, benda padat, atau kabut. Jika dikaitkan dengan psikologis, warna merah adalah standarisasi warna yang mudah dimengerti oleh semua pengendara dan sudah disepakati sebagai warna untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berlalu lintas.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya. Bisa, mungkin bisa ya, bisa.
0: Oke, gue tunggu ya.
1: Oke.
2: Alright, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, sama Pro 2, kali ini aku bakal spill satu informasi yang menurutku bakal bikin kalian itu tuh mengingat kembali masa-masa kecil kalian ya, teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena ya, if raising a virtual pet was a part of our childhood, teman Pro 2, Tamagotchi ini ready to bring those memories back. Ya, yes, sama Pro 2 kali ini bukan dalam bentuk gantungan atau bandai ya, tapi justru membuatnya menjadi cincin bernama Tamagotchi Ring. Oh my god, that's so cute, I guess. Ya, Tamagotchi Ring ini juga menjadi Tamagotchi berukuran paling kecil yang pernah dibuat ya, meski ukurannya cuma 28 mm. Cara bermainnya masih sama seperti yang klasik Tamagotchi Ring 2, dilansir dari Bandai. Ini pengguna ini bisa memberikan makan, membersihkan, mengajaknya bermain, dan juga merawat karakter virtual lewat layar berwarna berukuran 0,56 inch. Oke, agak kecil ya Tamagotchi Ring 2 ya, setengah inch. Kecil banget sih ini. Jadi mungkin buat kamu yang aduh ini agak kecil sih teman. Jujur buat aku ya. Jadi pilihan karakternya juga datang dari berbagai generasi teman Pro 2. Ada 30 Tamagotchi yang bisa dibesarkan, termasuk Mamechi, dan ada Kuchipachi ya. Karakter yang tumbuh akan mengikuti cara pengguna merawatnya, sementara beberapa karakter rahasia juga bisa muncul. Gitu, dan Tamagotchi Ring ini tersedia dalam 3 warna, dibanderol mulai dari 7.700 yen atau sekitar 850 ribu rupiah. Dan pemesanannya pun juga sudah dibuka Tamagotchi Ring 2 di Jepang dengan pengiriman mulai Februari 2027 nanti. Oh masih lama ya, tahun depan ya. Jadi pesennya sekarang tapi dapatnya nanti 2027. Oke, mungkin pre-order lah ya Tamagotchi Ring 2 ya. Nah untuk itu Tamagotchi Ring 2 saat ini belum ada informasi soal penjualannya di negara lain. Jadi masih di Jepang aja. Jadi kalau kamu mau langsung cus ke Jepang ya buat pesan Tamagotchi. Tapi lucu, cuman kayak kecil banget ya teman Pro 2 ya. Aku gak kebayang sih, Tamagotchi yang biasa aja udah kecil ya. Ini dibikin cincin gitu. Oh ini kali ya terinspirasi dari cincin tasbih. Ya gak sih, cincin apa? Cincin tasbih, cincin zikir itu ya, yang biasanya dipakai di jari-jari itu kan kayak, ya mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya inspirasinya ya. Nanti aku bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu mengapa lampu sein berwarna jingga? Pemilihan warna jingga dikarenakan mempunyai panjang gelombang spektrum yang juga panjang, yaitu 590-620 nanometer. Studi National Highway Traffic Safety Administration, sebuah lembaga keselamatan lalu lintas jalan raya Amerika Serikat pada tahun 2008 menunjukkan bahwa tingkat respon pengendara kendaraan meningkat 28% ketika melihat lampu sein berwarna jingga ketimbang lampu sein berwarna merah. Selain itu, dalam laporan NHTSA juga ditemukan fakta bahwa penggunaan lampu sein berwarna jingga telah mengurangi risiko kecelakaan.

Padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang, keiris nadia.

beralih tanpa temu menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu, dan

0: Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik kala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Tahukah kamu, ketika menjelang sore dan matahari hampir terbenam, warnanya berubah menjadi jingga. Terkadang langit sore juga berwarna merah atau merah muda. Alasannya, kenapa langit sore berwarna jingga? Ternyata dipengaruhi oleh proses matahari terbenam. Matahari bukan sekedar tergelincir di ufuk barat, tapi juga melewati banyak atmosfer bumi. Dilansir dari Earth and Human, atmosfer terdiri dari banyak molekul gas seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, uap air, argon, dan gas lainnya. Molekul dan partikel kecil di udara itu dapat mengubah cahaya matahari sehingga berwarna. Ternyata, peristiwa alam yang menakjubkan ini dipengaruhi oleh spektrum cahaya matahari, sehingga warna langit tampak jingga atau kadang merah muda saat matahari terbenam.

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. Salah satunya adalah seismograf. Seismograf adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi kekuatan, lokasi, dan kedalaman fokus gempa. Seismograf akan mencatat hasil deteksinya dalam bentuk kurva yang tergambar pada kertas. Terdapat beberapa jenis seismograf, di antaranya seismograf vertikal, seismograf horizontal, seismograf manual, dan seismograf digital.

Tahukah kalian bahwa negara Jepang adalah negara dengan sistem pengelolaan sampah terbaik di dunia? Rahasianya adalah, di Jepang, model pengiriman sampah dari satu kota ke kota lainnya sudah ditinggalkan sejak tahun 1970-an. Warga di sana melarang truk-truk sampah melintasi kotanya. Karena masing-masing kota di Jepang sudah memiliki insinerator atau tempat pengolahan sampah sendiri. Selain Jepang, Korea Selatan dan Singapura juga menerapkan sistem insinerator. Dengan sistem ini, sampah dapat diubah menjadi abu. Namun, sebelum sampai pada tahap insinerator, sampah dapat didaur ulang menjadi produk baru atau kompos dipisahkan terlebih dahulu. Jepang sendiri sudah memiliki undang-undang tentang sampah sejak tahun 1972. 2 tahun sejak warganya menolak truk sampah yang melintas. Penanganan sampah di Jepang juga telah mengenal sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sistem ini diterapkan sampai pada lingkup terkecil, yakni rumah tangga. Jepang mengolah sampahnya dengan cara dibakar di pabrik pembakaran sampah. Alasannya adalah sanitasi untuk mencegah bau busuk dan penyakit, serta memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar, volumenya akan berkurang menjadi 1/4 bulu, menjadi abu. Apabila sampah dibakar, maka akan memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar di pabrik pembakaran sampah menjadi abu dan ditimbun di TPA. Jumlahnya dalam 1 tahun sekitar 100 meter kubik. Jumlah ini sekitar 280 kali volume kolam renang SD SMP pada umumnya. Jika tempat pembuangan akhir ini penuh, maka harus dicari lagi tempat yang baru. Agar TPA ini bisa dipakai lama, maka semua pihak harus bahu-membahu mengurangi sampah. Warga Jepang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi sampah. Kita tidak akan pernah melihat tong sampah ataupun bak sampah di Jepang. Sampah pribadi akan disimpan dan dibawa pulang ke rumah. Dengan kata lain, sampahmu adalah tanggung jawabmu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Dan tadi ya baru aja aku putarkan lagu dari Yovie Widianto featuring Fajar Nor dengan Menjaga Hati, spesial buat kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Dan aku juga mau ngingetin lagi buat kamu teman, kalau nanti malam pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, kita akan bersama-sama ada dalam cerita penutup hari. Dan nanti juga kita akan ngobrol bareng sama ya squad ya, ada jasad dari metal band yang sekarang sedang ada tour di Jerman. Nah pokoknya jangan ganti station kamu ya, tetap station terus aja di sini. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

semua yang kita kehendaki terus kita miliki. Dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesembuhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan.

Nomor 2, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kalian semua, teman-teman beragama muslim yang ada di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Semoga ibadah sholat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita hadirkan kembali Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Nober Hasanda ini menghadiri langsung acara pisah sambut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur atau Sertim. Kegiatan tersebut digelar di halaman kantor KUA Seram Timur Senin 31 Agustus 2026. Acara ini turut dihadiri juga oleh unsur Forkom Pimcam Seram Timur, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, serta tokoh masyarakat setempat. Informasi kedua, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 1448 Hijriah 2026, tempat pengajian Al-Qur'an TPQ Al-Abrar Ambon menggelar lomba gebyar anak soleh dengan mengusung tema sebagai momentum transformasi akhlak generasi Qur'ani di era digital. Sebanyak 84 santri dari 7 TPQ se-Kecamatan Sirimau bersaing dalam 4 lomba kategori azan mewarnai tingkat SD atau TK, tilawah Qur'an, dan hafiz Qur'an. Informasi ketiga, mantan anggota Brimob Polda Maluku Mesias Victoria Siahaya alias Messi divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ambon Senin 31 Agustus. Majelis Hakim menyatakan Messi terbukti secara sah dan melanggar melakukan dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban Arianto Tawakal 14 tahun meninggal dunia. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Nanang Zulkarnain Faisal didampingi oleh Hakim Anggota Iqbal Albana dan Nova Salmon. Informasi selengkapnya dalam Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman berdua masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini teman. Dan aku mau nginfoin ya malam hari ini, kalau misalkan nanti kita bakalan ada obrolan bersama dengan Jasad. Nah, Jasad ini itu adalah salah satu band metal asal Indonesia ya, yang saat ini sedang melakukan tournya bersama dengan Death Squad dan juga Death Vomit teman, yang ada di Eropa sana. Nah, nanti kita akan bersama-sama ngobrol ya sama anggota dari Jasad. Dan tentu saja aku nanti gak bakal sendiri, karena juga akan ditemenin sama Mas Aryo untuk memandu dialog pada malam hari ini. Dan selain itu juga teman berdua, aku mau ngingetin buat kamu, kalau misalkan besok di RRI tanggal 1 sampai tanggal 2 September kita bakalan ada RRI Fest. Nah, RRI Fest ini nanti itu tepatnya ada di depan RRI Ambon ya. Terus untuk kegiatannya banyak banget dan ramai banget pastinya. Kalian bisa ikuti mulai dari pagi, itu ada jalan sehat dan ada juga aksi Ambon Bersih ya. Terus selain itu juga ada bazar UMKM, ada belasan bazar UMKM yang bisa kalian datengin dan kalian beli di sana. Terus selain itu juga ada gerakan pangan murah. Nah, mumpung gajian kan, dan pastinya juga in this economy ya kan ya, pangan murah ini tuh harus sangat kita utamakan gitu, kita jadikan prioritas. Nah, selain itu juga akan ada donor darah, terus cek kesehatan gratis, ada talk show juga bagaimana pengolahan sampah, dan juga health talk ya yang membahas terkait dengan kesehatan jantung. Selain itu juga kita bakalan bagi-bagi door prize dan juga ada mini games yang bisa kalian ikutin saat di acara gitu. Terus juga besok kalau misalkan aku spill dikit ya terkait dengan UMKM mana aja yang nantinya akan mejeng di halaman RRI Ambon, yaitu ada 3D Kitchen, terus juga ada Basreng Juragan, ada Doyan Pedas, Dapur Kita, Es Teh Tali Samping, Fresh Lemora, kemudian juga ada Kedai Avisha, Kedai Barbar, Nyonya Gunung, Papa Lele Kopi, Pure Amboina, Roti John House, dan juga ada The Matcha Kyoto Ambon. Wow, lengkap banget pokoknya. Kalian harus coba dan mampir beli satu-satu ya di masing-masing booth UMKM-nya. Bawa pulang juga boleh buat teman-teman dan keluarga yang ada di rumah. Selain itu juga ada apa lagi ya? Ya, ada donor darah yang bisa kalian ikuti dan kalian bisa langsung registrasi aja. Untuk selengkapnya kalian bisa langsung cek di Instagram kita di @rri_ambon atau di Instagram Pro 2 juga ada di situ. Nah, terus untuk besok itu ya, acaranya akan disupport oleh Alfa Midi, Siloam Hospital, Palamerah Indonesia, ada Badan Pangan Nasional, Green Sense, Nutrifood, dan juga Bank BRI. Tanggal 1 sampai 2 September hanya di RRI Ambon. Nanti juga ketemu sama T.

blogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
4: Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Alright, teman Pro 2, selamat malam. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di cerita penutup hari. Tentu saja ya, di malam hari ini spesial banget. Sesuai sama yang kalian lihat tadi ya di postingan, dan aku juga udah announce dari tadi kalau misalkan hari ini kita bakalan ada tamu spesial. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, malam ini aku juga gak sendiri nge-hostnya, karena udah bergabung sama aku di studio Pro 2 RI Ambon. Ada Mas Aryo di sini. Selamat malam Mas Aryo.
1: Selamat malam Tio.
0: Oke, Mas Aryo apa kabar?
1: Baik dong.
0: Baik, oke, siap. Oke, dan teman Pro 2, aku infoin lagi kalau misalnya malam hari ini kita bakalan ada siapa Mas?
1: Ada band metal dari Indonesia.
0: Dari Indonesia
1: yang lagi jalan-jalan di Eropa.
0: Wow, keren banget ya. Band asal Indonesia ya, lagi tour gitu ya di Eropa ya.
1: Di Eropa.
0: Luar biasa sih. Oke, kita spill aja namanya langsung.
1: Oke, siapa? Ini dia Jasad Band.
0: Jasad Band.
1: Yeah.
0: Oke, okay, Jasad Band. Nah, Jasad Band ini juga kalau tadi aku baca ya sekilas dia lagi tur di beberapa negara di Eropa ya kalau enggak salah ya, dengan band metal juga dari ada Indonesia, beberapa. Ada beberapa. Dan sudah tergabung bersama kita lewat Zoom ya. Kalau kita malam, tapi kalau di sana siang ya Mas ya?
1: Siang kayaknya.
0: Siang, benar-benar. Cerah sekali di sana. Ada Kakak Oki Fadlan. Ya, ini adalah drummer ya.
1: Iya.
0: Drummer dari Jasad Band. Oke, langsung kita sapa aja. Selamat.
1: Selamat siang.
0: Siang, Kakak Oki.
1: Kang Oki. Halo.
0: Oke, ini suaranya agak kurang kedengeran.
1: Halo, di feeder?
0: Feeder udah naik.
1: YouTube ada ya?
0: Oke. Okay.
1: Halo. Kang Oki, halo. Ada.
0: Oke, kita tunggu dulu, kita hold dulu sebentar ya. Okay. Karena mungkin ini ada sedikit kendala teknis. Oke. Okay. Atau di YouTube ada, coba Kak Oki boleh saya hi ke teman Pro 2 di sini? Oke, di YouTube ada ya. Oke. Cuman kita nggak bisa dengar.
1: Iya, kita nggak bisa dengar.
0: Oke, berarti atau gimana ini? Berarti kita sambil streaming di YouTube.
1: Oh ya.
0: Oke, oke. Kak Oki, selamat siang. Oke. Yeah. Gimana kabarnya Kak Oki?
1: Monitor kali, monitor di audio.
0: Jerman dan Belanda. Berarti sekarang posisi lagi ada di mana nih? Oke. Oke.
1: Lanjut ya. Kedengaran? Oke. Ini kita sebelum berlanjut lagi, aku mau ngasih tahu kalau Jasad itu ada 5 orang ya, Kang Oki. Ada 5 orang, aku sebutin personil-personilnya kali ya. Ada Kang Yuli dari Jasad ini, ada Kang Yuli yaitu bass, ada Kang Ferli juga main gitar, terus ada Redu gitar juga, dan Kang Oki yang sekarang ngobrol sama kita itu mau main drum, dan Teh Popo Puji sebagai vokalis. Ya. Ini pertama kalinya Jasad tur di Eropa dengan vokalis perempuan, vokalis baru ya. Yeah. 2015.

0: Tiga kali berarti ya. Tiga kali. Nah, perbedaan kerasa. Waktu itu Kang Oki tuh udah mulai ikut tur Eropa ya, 2015 ya. Oh, 2018. Oh, kenapa nah? Nah, kita ngomongin tour 2026 ya. Ini alasan utama di balik kolaborasi tiga band ini kan ada Jasad dari Bandung, ada Dead Squad dan ada Dead Vomit juga buat tour bareng-bareng bersama gitu di Eropa. Nah, ini apa ini tujuannya gitu? Kenapa bertiga gitu?
1: Karena sebetulnya kita tuh ngeliat yang pertama sebetulnya momentum ini udah kita rencanain sejak lama, cuma karena terkendala masalah satu dan lainnya kita nggak bisa eksekusi secara cepat. Jadi kebetulan di 2026 ini kita ngerasa ini momentum yang sangat tepat karena kebanyakan dari kita juga ini tiga band ini memang kalau dari Dead Vomit mereka udah rilis album baru. Terus dari Dead Squad dan Jasad juga kita lagi mempersiapkan sesuatu hal yang baru. Dan kayaknya timingnya tepat aja gitu untuk bikin sesuatu bareng-bareng. Tapi yang sebetulnya jadi motivasi paling besar adalah kita pengen bawa skena musik ekstrim di Indonesia ke level yang selanjutnya. Jadi kita nggak pengen tur kita ini tuh sebetulnya cuma jadi langkah buat kita aja. Tapi yang kita harapkan adalah tur ini bisa jadi langkah pembuka untuk teman-teman selanjutnya bisa manggung ke Eropa, khususnya dari Indonesia gitu, mostly dari Asia, supaya teman-teman di sini juga tahu bahwa kita punya skena metal yang bisa dibilang salah satu yang paling besar mungkin di dunia gitu.
0: Nah, ini nama turnya tuh kan Cataclysmic Summer Tour.
1: Cataclysmic.
0: Cataclysmic Summer Tour
1: yes.
0: 2026. Ini
1: betul.
0: Tahu nggak kenapa nama ini yang dipilih?
1: Jadi sebetulnya kita punya beberapa konsep nama. Salah satunya itu Cataclysmic, terus kita juga ada ngambil dari bahasa Sanskerta juga. Cuma sepertinya untuk yang kali ini kita ambil seperti itu karena ya salah satunya adalah menggambarkan kondisi saat ini ya gitu. Menggambarkan kondisi saat ini kita refleksikan lewat nama di tour ini. Tapi harapannya sih semoga lewat tema yang kita angkat ini orang-orang jadi bisa lebih apa ya, lebih aware dan lebih gampang. Satu gampang ingat, yang kedua lebih aware soal pergerakan yang kita bikin gitu. Jadi sebetulnya lebih ke arah movementnya sih, lebih ke arah movementnya dan kita berharap ya movement dan nama ini tuh satu gampang diingat dan pada akhirnya orang-orang bakal ngeh bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan di sini tuh ya buat teman-teman di Indonesia juga gitu. Betul gitu, Cataclysmic. Jadi itu kan sesuatu yang apa ya, kalau Cataclysmic itu kan sebetulnya lebih menjurus ke arah chaos tapi besar gitu ya. Nah, kita mengartikan chaos ini dalam artian yang lain gitu. Kita mengartikan chaos ini dalam artian yang lebih satu lebih universal dan yang kedua lebih berdampak. Secara dampak tuh kita huge juga gitu. Harapannya sih seperti itu.
0: Ini summer, berarti di sana summer dong.
1: Betul, lagi summer di sini. Jadi
0: berapa derajat di sana sekarang?
1: Kebetulan kita dapat summernya yang nggak panas ini. Kebetulan di sini juga lagi hujan. Kita berapa derajat ya? Mungkin ini sekitar 21-an, 21 derajat. Kebetulan kita lagi dapat anginnya dingin terus di sini. Apalagi waktu momen di Irlandia juga. Itu malam-malam kita chaos juga itu kurang lebih berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah sampai 9 derajat kalau nggak salah.
2: Karena 2 gitu.
1: Nah, lumayan.
2: Pagi sore.
1: Jadi untuk Jasad kita berangkat itu player ada 5 orang dan satu orang itu nge-handle video dan foto. Jadi kita berangkat 6 orang. Dokumentasinya satu orang.
0: Enggak ada teknisi
1: berarti. Enggak ada. Jadi kita di sini buat yang manggung misalnya kita kan selalu manggungnya bareng-bareng. Jadi kita saling bantu satu sama lain. Jadi ketika misalkan jadwal manggungnya itu jasad duluan, teman-teman dari Death Vomit dan Death Squad juga ngebantuin, begitupun sebaliknya ketika yang lain main kita sama saling bantuin. Jadi sebetulnya nggak ada teknisi pun nggak masalah karena kita emang udah harus bisa handle sendiri alat-alat kita sih sebetulnya gitu.
0: Nah kalau ngomongin alat, biasanya tuh Jumper tuh alatnya paling banyak tuh.
1: Okay, alhamdulillah.
0: Bawa apa aja? Tour ini.
1: Kemarin cuma bawanya tuh. Bawa snare drum jelas, snare drum, double pedal, terus kayak sequencer set gitu, sama kebetulan untuk simbal, alhamdulillah nggak harus bawa karena alhamdulillahnya bisa diakomodasiin dari sini gitu sama paisti, sama simbal paisti. Jadi tadinya memang mau bawa dari Indonesia, cuma karena kayaknya terlalu berat juga karena biasanya yang paling berat itu di drum adalah simbal. Pokoknya kalau misalkan bisa ngurangin keperluan simbal itu dan pada akhirnya bisa diakomodasi sama paisti internasional di sini, kayaknya bakal oke. Sampai akhirnya saya kontak ke sana, ngobrol-ngobrol juga dan ngomongin possibilitiesnya, apakah saya bawa alat kayak simbal sendiri atau gimana. Ternyata mereka lebih memilih untuk akomodasi full set simbal dikirim langsung ke tempat promotor kita gitu. Jadi sampai akhirnya di sini. Saya untuk simbalnya itu pakai yang kiriman dari PST Internasional gitu.
0: Oke, seru ya. Nah, kan jasad ini dengan vokalis baru nih sekarang ya.
1: Betul.
0: Gimana sih? Sebelumnya kalau tur Eropa tuh masih Kang Man ya, Kang Man vokalis.
1: Betul.
0: Nah, ya. Orang-orang taunya vokalis jasad tuh laki-laki, terus tiba-tiba perempuan tuh gimana? Ada perbedaan gak atau?
1: Bedanya sebetulnya yang pertama pasti orang-orang kalau yang belum tahu pasti agak kaget kenapa tiba-tiba jadi perempuan gitu. Cuma kalau kita sih sudah ngerasanya kebetulan dari Kepoponya sendiri udah sempat ngebantuin jasa beberapa kali ketika Kang Man nggak bisa. Jadi kita menilai Kepopo itu sudah minimal tahu selahnya lah kalau bahasanya gitu tuh. Jadi udah tahu selah-selahnya di mana celah untuk dia harus fit in gitu, di mana dia harus posisinya ngeganti ngeganti di panggung posisinya Kang Man. Jadi sepertinya tidak perlu terlalu banyak penyesuaian gitu. Dan cuma beda sedikit aja geser namanya yang asalnya Man jadi Woman gitu. Iya.
0: Berarti crowd di sana bagus ya?
1: Oh, kita itu sebetulnya yang bikin kita makin semangat kesini, karena yang kita nggak nyangka dari setiap titik yang kita datengin, mau mulai itu dari Irlandia di Dublin itu, antusiasmenya amat sangat luar biasa. Terus kita setelah itu lanjut lagi di Eindhoven juga antusiasmenya luar biasa. Teman-teman di sana emang pada pengen datang karena pengen nonton kita gitu. Jadi kita nggak nyangka ternyata metal Indonesia itu amat sangat ditunggu di sana, band-band metal di Indonesia betul. Terus kita lanjut lagi ke Death Fish, itu salah satu festival yang terbesar juga yang anak-anak datengin. Nah di situ crowdnya gokil, terus teman-teman di sana juga yang datang emang kebetulan kita bawa merchandise banyak dan mereka salah satu cara untuk support kita adalah dengan beli merchandise itu. Dan antusiasmenya semua luar biasa, nggak ngelihat kita dari maksudnya nggak ngelihat dari ras dari apa gitu, tapi karena memang ngelihat penampilan kita ternyata memuaskan dan teman-teman juga ngerasa enjoy di situ, akhirnya kita ngerasanya kayak wah gila nih kerja keras kita nih nggak sia-sia gitu, kerja keras kita tuh diapresiasinya luar biasa banget di sini.
0: Nah itu tadi disebutin beberapa tempat ya, total ya. Berapa sih
1: yang udah tuh kurang lebih 5. 5 apa 4 ya, saya lupa tuh. Harus hitung lagi. Tapi yang belum itu kurang lebih ada 4. Ada 4.
0: Oke.
1: 4 lagi.
0: Ada 9 total atau 9?
1: 9. 9 karena harusnya tuh ya kurang lebih 9 sampai 10. Tapi karena kita harusnya kan di Irlandia itu ada tambahan titik dan di mana ya? Kemarin tuh di London juga kita harus cancel. Jadi sebetulnya kalau total di agenda awal itu 11 sampai 12 panggung. Tapi ada 3 panggung yang di cancel. Yang 2 karena terkait urusan promotor, yang 1 lagi karena si tempatnya ternyata belum punya power supply untuk kita manggung gitu. Jadi belum ada listriknya lah gitu. Jadi force major kita enggak bisa manggung di situ, tapi untuk titik yang lain alhamdulillah kita masih jalan aman.
0: Nah, ini kita karena udah di mention ya tadi ya.
1: Iya.
0: Tentang promotor nih. Ini kemarin tuh sempat aku tuh kemarin tuh cuman denger berita-beritanya tuh.
1: Iya.
0: Sebenarnya gimana sih terkait kendala di Irlandia dan di Inggris? Ini promotornya kenapa? Bisa ceritain?
1: Jadi sebetulnya kalau diceritain dari awal prosesnya agak panjang juga, cuma garis besarnya adalah dari pihak promotornya ada beberapa kewajiban yang harusnya dia penuhi tapi ternyata tidak dipenuhi gitu. Dan ada beberapa positioning yang harus kita mengerti juga, bahwa ketika tur itu kita dapat job desk masing-masing, dalam artian kita sebagai pihak yang diundang dan pihak promotor selaku penyelenggara dan yang menyediakan akomodasi, hospitality dan lain-lain, itu harusnya mereka juga nih soal itu. Cuma kebetulan setelah titik pertama kita manggung di Dublin di Irlandia itu beberapa hak kita tidak dipenuhi, makanya kita nggak lanjut ke titik selanjutnya buat yang di Irlandia dan di UK, karena posisinya satu amat sangat tidak kondusif, yang kedua juga tidak ada itikad baik dari pihak promotornya untuk menyelesaikan dengan kita, maksudnya nggak cari win-win solusinya seperti apa, sampai akhirnya kita harus cari solusi sendiri. Dan pada akhirnya alhamdulillah banyak teman-teman juga yang ngebantuin kita, dapat support dari sana sini, dan akhirnya kita bisa lanjut ke titik selanjutnya di Eropa. Intinya masalah pemenuhan kewajiban sih gitu.
0: Dari Indonesia itu langsung ke
2: dapat aja lagi.
1: Iya, Indonesia itu langsung ke Dublin, langsung ke Irlandia.
0: Oh,
1: betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Berarti di sana tuh ada total tuh berapa orang ya? 3 band tuh.
1: Kita ada 16 orang. 16 orang total. Betul. 16 orang. Itu termasuk player, ada teman-teman teknisi juga, desain engineer juga, ada fotografer dan videografer, pokoknya totalnya ada 16 orang.
0: Banyak ya, lumayan. Nah, waktu
1: lumayan.
0: Waktu dapat kabar dari promotor yang enggak memenuhi kewajibannya, itu gimana? Selanjutnya tuh katanya ada diaspora di sana yang bantuin juga.
1: Betul, jadi kebetulan setelah momen itu, jadi rangkaian ceritanya itu kita memang pertama setelah beres kita manggung, kita harusnya udah pindah ke kota selanjutnya dari Dublin, itu ke Cork namanya, karena besoknya kita bakal manggung ke sana. Cuma karena memang dari pihak promotornya kayaknya nggak ada kejelasan nih gitu, sampai akhirnya malam itu alhamdulillah juga nih anak-anak akhirnya ngalamin dingin-dinginan bareng gitu. Tapi iya, dingin-dinginan bareng, lapar bareng, tapi kita ngambil hal baiknya ternyata anak-anak bisa survive gitu dari situ. Dan sampai akhirnya kita nunggu semalam, karena di malam itu kita nggak dapat tempat buat tidur, jadi kita tidurnya gantian aja di depan venue gitu. Sampai akhirnya kita dapat link, ada beberapa diaspora yang ketika dengar kita seperti itu, akhirnya mereka datang tuh dari kota terdekat, dari Dublin tuh deket lah, nggak sampai 3 jam gitu. Pokoknya mereka datang, dan setelah kita ceritain kronologi dan lain-lain, akhirnya kita bisa dapat tempat dulu sebelum kita ke Eropa. Karena kita memang waktu itu masuk ke Eropa itu via Amsterdam, di tanggal 19 kita baru bisa masuk dan kita harus nunggu sekitar 3 harian lah. Nah, selama 3 hari itu kita diakomodasi sama Mbak Alisa namanya. Diaspora yang ya sama Mbak Alisa diaspora yang ada di sana. Sampai akhirnya kita di situ mikirin juga nih gimana caranya buat kita lanjut ke Eropa karena kita kehilangan akomodasi, kita juga kehilangan maksudnya kita kehilangan kesempatan menjual merchandise dan hak-hak yang harusnya kita dapetin di beberapa event yang gak jadi ini gitu. Salah satu yang paling berat adalah di akomodasi itu. Gitu kurang lebih.
0: Berarti berapa hari tuh di sana?
1: Di mana nih? Di Irlandianya. Di Irlandia kurang lebih kemarin 3-4 hari lah. Kalau di total mungkin sampai 5 harian sih kalau dari hari awal ya, dari sebelum manggung gitu ya. Gitu karena kita datang H-1 sebelum manggung.
0: Terus gimana Ki? Kan udah kayak udah kedinginan, tempat tinggal enggak ada. Apa namanya? Kok masih mau lanjut gitu. Gimana Ki?
1: Kalau kita sih gini, kita mikirnya tuh movement ini tuh enggak boleh berhenti karena satu masalah yang kita alami gitu. Karena kita ngerasa spirit dan apa ya tanggung jawab yang kita bawa itu jauh lebih besar dibanding dengan masalah yang ada. Jadi kita pada akhirnya pikirin lagi gimana caranya tour ini harus lanjut. Satu, posisinya juga kita udah berangkat ke sana, kita nggak pernah satu kali pun dari semuanya mikir untuk wah udah kita balik, nggak ada pikiran seperti itu. Pokoknya kita gimana caranya buat lanjut, karena kita yakin setelah tur ini berjalan bakal banyak kesempatan-kesempatan baru bagi teman-teman di Indonesia untuk bisa ngikutin jejak kita di sini gitu. Salah satunya adalah berjejaringnya, salah satunya juga lewat mereka tuh jadi aware bahwa di Indonesia tuh ternyata pergerakan metal dan death metal itu scene-nya tuh besar banget gitu. Jadi kita nggak pengen kehilangan nilai-nilai itu dan menyerah dengan kondisi ini sih seperti itu.
0: Mantep ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi tahan dulu ya, kita harus.
1: Iya.
3: Yeah. Yes, benar banget, Kauki. Kita break dulu sebentar, nanti kita bakalan lanjut lagi dan juga mungkin teman pro juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama Kauki langsung ini ya, drummer dari Jasad, bisa langsung chat di nomor WA kita di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita juga boleh. Atau kalian juga bisa tulis langsung di kolom chat kita karena kita juga sedang live di YouTube-nya RRI Ambon. Oke, okay, Kauki nanti kita balik lagi ya. Tetap stay tune
1: okay.
3: Di Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Alright teman Pro 2, masih bersama Tio Nugroho dan juga Mas Aryo.
1: Halo.
0: Di cerita penutup hari ya, malam hari ini. Oke.
1: Kita masih sama.
0: Dan kita juga masih sama Oki, Kak Oki ya. Halo kakak.
2: Iya, halo.
0: Oke, kakak ini tadi baru aja kita puterin lagu Siliwangi ya.
2: Wih, sedap.
0: Wih, kakak boleh diceritain dong, ini lagunya itu tentang apa sih? Kalau aku lihat kayaknya liriknya pakai bahasa Sunda ya kak ya.
2: Betul, jadi liriknya itu mix tiga bahasa, antara bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Karena kebetulan jasad di album itu, nama albumnya Rebirth of Jati Sunda. Jadi lirik, tema lirik yang diambil adalah tema lirik dari nilai-nilai kesundaan. Jadi kita nggak ngambil jauh-jauh lirik ya, tapi kita ngegali ke dalam. Dan kita ngerasa si value-nya itu lebih relevan dengan kita yang main musik ekstrim di Indonesia gitu.
0: Oke, oke. Jadi memang value-nya itu berangkat dari budaya, culture-nya dari teman-teman sendiri gitu ya.
2: Betul, karena Siliwangi juga kan value-nya kalau digali mungkin agak panjang, cuma kita menggali nilai-nilai positif yang bisa diangkat dan pada akhirnya bisa diperkenalkan ke pendengar gitu.
0: Oke, mantap, mantap, mantap. Kakak, kalau tadi kan aku lihat ya, pas kakak cerita sama Mas Aryo juga tur di beberapa kota. Nah, dari 5 kota ini yang sudah dilewati ya kayak, itu kota mana sih yang menurut kakak tuh punya apa ya, vibes yang beda gitu, yang unik, atau mungkin ada momen unik apa di satu kota itu yang kayak bikin kakak tuh gak bisa melupakannya gitu.
2: Kalau yang paling gak bisa lupa sih buat saya pribadi, ada di kotanya namanya Andernach. Andernach itu adanya di Jerman. Okay. Itu adalah salah satu kota yang satu kita gak nyangka bahwa pendengar di sana tuh ngedengerin musik kita yang udah tahu judul-judul lagu yang bakal kita bawain.
0: Oh iya.
2: Itu satu itu. Terus yang kedua, teman-teman di sana punya rilisan fisik album kita, bahkan beberapa ada yang lengkap dari album pertama Jasad sampai album keterakhir.
0: Wow.
2: Album yang judulnya 5 itu mereka punya gitu. Jadi itu sih sebetulnya hal yang paling wah, gila, amazed banget ternyata di sana apresiasinya, maksudnya di Andernach tuh luar biasa, luar biasa banget gitu. Kita gak nyangka bahwa karena kita udah sampai sejauh ini dan orang-orang juga sampai punya rilisan fisiknya, dan mereka juga banyak yang bilang bahwa ya gue bikin lagu karena ngedengerin kalian gitu. Terus di Irlandia juga, di Dublin itu unik juga karena waktu itu teman-teman yang datang emang mereka tuh pengen ngegali lebih dalam dan pengen ngobrol langsung dengan kita-kita sebagai playernya gitu. Jadi unik sih, selain vibes kotanya yang memang unik ya gitu, tapi juga ada vibes dari teman-teman metalhead di sana yang emang bener kayak, guys kalian gimana di sini, sampai kapan, terus turnya berapa lama, beresnya di mana. Mereka tuh para pengen tahu urusan kayak gitu karena jarang banget band Indonesia yang sampai ke sana, apalagi juga di Irlandia dan UK. Mungkin Irlandia itu kita 3 band Indonesia, maksudnya 3 band metal Indonesia yang pertama buat sampai ke sana gitu.
0: Oke, oke.
1: Itu di kota-kota itu ini jalan-jalan gak, Ki?
2: Sempat ada beberapa hari day off, jadi kita sempat jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan sih banyaknya di Eropa ya. Kita banyaknya jalan-jalan tuh. Kemarin juga sempat sih jalan-jalan, pertama di sekitaran Dublin di Irlandia. Kita dapat ke beberapa kota, ada karena kita diajak ya sama teman-teman diaspora di sana. Sayang nih kalau kalian di sini tapi nggak datang ke beberapa tempat. Betul, jadi kita akhirnya diajak sama teman-teman, terus juga kita dapat beberapa hari day off di Eropa. Daripada kita diem kan, akhirnya ya udah kita coba eksplor aja sambil jalan-jalan di sini lah gitu.
1: Kecuruk nggak, kecuruk ya?
2: Nah, masalahnya kita belum nemu curug, Mas Aryo. Betul, kita belum nemu tuh.
0: Kalau di Bandung kan banyak ya, di Jawa Barat banyak ya.
2: Kalau di Bandung banyak curugnya, kalau di sini belum nemu gitu.
0: Okay. Air mancur aja kali ya di tengah kota.
2: Nah gitu, kita karena ini tuh tempatnya rata-rata dekat ke sentrum, dekat ke pusat kota gitu. Kalaupun nggak pusat kota, kita ke daerah desanya, village-nya. Dan village-nya pun menurut kita vibes-nya unik banget gitu, karena banyak hal yang nggak bisa kita temuin di Indonesia, kita temuin di sini.
0: Gitu. Eropa gitu ya. Tapi
2: ya gitu.
0: Menurut kakak
2: ya?
0: Nih, Itu kan tadi kan kakak juga sempat mention kalau misalkan banyak ternyata penggemar yang ada di sana yang udah punya koleksi albumnya gitu. Nah,
2: betul.
0: Tapi kalau menurut kakak sendiri ya, musik metal dari Indonesia itu kok bisa sih punya tempat gitu di telinga para pendengar internasional? Itu menurut kakak kenapa?
2: Karena kalau pendapat kami pribadi, sebetulnya dari awal kita nggak nyebut underground ya, karena kalau nyebut underground juga orang-orang udah pada tahu dan maksudnya secara industri sudah berjalan. Jadi saya lebih prefer nyebutnya extreme music. Okay. Extreme music di Indonesia kenapa lebih bisa well known? Mungkin yang pertama karena kita berangkat dari jejaring yang jadi sebelum ada apa ya, kayak sekarang media sosial dan lain-lain. Sebetulnya teman-teman di Indonesia itu udah banyak banget connect dengan teman-teman metal yang ada di luar. Itu satu. Terus yang kedua, ditambah sekarang dengan pergerakan yang lebih masif di Indonesia dengan berbagai festival yang udah ada di Indonesia, itu jadi nambah awareness pendengar di luar Indonesia, utamanya di Eropa, di UK, di Irlandia gitu. Itu makin nambah tuh awarenessnya tentang, oh ternyata di Indonesia pergerakan metalnya, pergerakan ekstrim musiknya itu sebesar itu gitu. Dan ditambah lagi dengan beberapa band Indonesia juga yang udah sering manggung luar negeri gitu. Jadi itu menambah poinnya tuh, nambah lagi poinnya sampai akhirnya ada beberapa promotor yang melirik untuk ya udah kayaknya kita bikin tour nih, karena kita tahu di sini pendengarnya kalian, potensi pasarnya ada, terus juga kalian sayang kalau cuma main di Indonesia doang, jadi ya kenapa enggak gas aja gitu.
0: Okay. Jadi karena ada beberapa faktor itu tadi ya yang kayak
2: betul
0: berkumpul menjadi satu, akhirnya pecahlah itu gitu.
2: Betul, karena sebetulnya kan kita berawal dari komunitas-komunitas kecil, tapi kolektifnya jalan dan di sini pun sama gitu. Jadi akhirnya spirit komunitas itulah yang dibawa di setiap negara gitu.
0: Oke, okay, I see. Jasad sendiri udah berdiri sejak tahun kapan sih kak, kalau boleh tahu?
2: Kalau Jasad itu dari tahun 1990 sebetulnya.
0: Wow, 1990 ya?
2: Betul. Tahun.
0: Aku belum lahir.
2: 36 tahun. Sama bro. Saya juga belum.
0: Oh berarti ini ada generasi penerusnya gitu kak?
2: Betul. Oh, ada generasi penerus. Jadi dari setiap band itu ada beberapa personil baru yang umurnya itu bahkan ada bahkan bandnya ada sebelum kita lahir gitu. Jadi untuk di Jasad ada saya, ada Kopo, ada gitarisnya Redu. Itu kita yang terhitung generasi keduanya lah gitu ya. Dan untuk di Dead Squad ada juga Gilang basisnya, vokalisnya Awang Rahim, terus sama Roy drummernya. Betul. Dan di ini juga di Dead Vomit juga sama, ada basis basisnya sekarang. Itu generasi dua juga. Jadi kita ngerasanya sih kayak ya udah deh, dua generasi bersatu dengan membawa spirit yang sama gitu.
0: Mantap. Berarti ya memang regenerasinya ada gitu. Aku pikir kayak
2: cuman
0: JKT48 aja nih yang selanjutnya gitu. Ternyata ada juga band metal yang regenerasi.
1: Tapi memang kalau band metal di luar tuh yang muda-muda banyak ya. Okay, ya.
2: Betul, ya, banyak. Ya.
1: Ada
2: banyak.
1: Face of Bacheprot juga ya yang
2: sering. Iya, salah satunya juga VOB. VOB sering mau ke sana juga. Mau ke sini juga sering gitu.
1: Nah, ada ini nggak, ada pesan gitu untuk anak-anak muda gitu yang melanjutkan musik metal gitu?
2: Intinya sih kalau dari kita, berkarya terus, keep on going. Maksudnya jangan kalah dengan stigma bahwa oh kalian main musik kayak gini tuh nggak akan pernah bisa nge-reach pasar yang lain. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita tidak pernah tahu potensinya kita sebesar apa. Yang penting kita buktikan lewat karya. Ketika kita udah punya karya, berjejaringlah sebanyak mungkin dengan attitude yang keren, dengan attitude yang baik. Kita perlihatkan bahwa kita punya karya yang bagus dan kita worth untuk bisa dikenal secara worldwide gitu. Jadi jangan merasa kecil hanya karena kita berasal dari Indonesia.
1: Iya, dari negara
2: gitu. Iya. Okay. Yeah.
1: penting apa sih yang didapat dari kasus yang promotor kemarin? Oke. Yang biar apa ini biar biar nggak terulang gitu di band-band yang nanti kalau mau ke tur Eropa lagi atau tur dunia lagi gitu.
2: Oke, jadi mungkin kalau pesan dari kami, make sure sebelum kita jalan segala segala kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh pihak promotor itu kita bisa make sure bahwa itu bisa dipenuhi, entah itu skemanya lewat di awal semuanya atau setengah di awal, setengah di akhir. Itu yang pertama semua harus jelas, dan yang kedua alangkah lebih baik kalau kita mau milih promotor itu punya kedekatan yang lebih. Bukan artinya kita kemarin gak deket, kita kemarin juga udah kontekan dari awal tahun sebetulnya, cuma karena memang ini adalah salah satu project pertama yang kita jalani dan kita ngerasanya spirit kita tuh jauh lebih besar, jadi ketika kita melihat peluang ya udah kita gas aja, karena kalau enggak ini kapan lagi gitu kan ya. Kita melihat peluang besar jadi akhirnya jalan, tapi mungkin ada beberapa yang ternyata kita enggak tahu dan informasinya itu baru kita dapat setelah kita sampai ke Irlandia, bahwa sebetulnya orang ini tuh sempat punya beberapa track record yang agak kurang baik gitu. Jadi mungkin teman-teman harus lebih teliti lagi sih, intinya gitu. Lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi, dan yang jelas kalian harus kenal dengan promotor kalian, ngobrol sesering mungkin.

0: Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin tahu atau mungkin pengen cari tahu, namanya Mesuf. Gitu, kita beresnya di situ.
1: Oke, oke. Sebagai
0: tanggal 4.
1: Tanggal 4 September. Oke.
0: Betul.
1: Oke. Nah, habis keliling Eropa nanti rencananya nih, ada enggak sih target kota atau mungkin negara mana yang pengen Jasad kunjungi buat manggung di sana juga?
0: Sebenarnya kita pengen banget tour US ya. Hmm. Cuma kalau US sepertinya ini harus butuh perencanaan yang amat sangat panjang gitu.
1: Apalagi kondisi tapi politik di sana ya lagi panas juga.
0: Betul lagi panas. Tapi kalau kita sih beres ini, yang jelas kita bakal, kalau dari Jasad sendiri, kita lagi mau balik lagi ke studio, kita ngeberesin target album yang harus keluar tahun ini. Dan juga kita ada beberapa rencana untuk tour Indonesia dulu. Karena kita ngerasa spirit yang udah kita bawa dari tour ini harus nyampe ke teman-teman metalhead di Indonesia gitu. Dan sepertinya amat sangat okay juga kalau misalkan kita ngadain tour dengan konsep yang mungkin agak lebih sedikit intimate. Jadi teman-teman bisa tahu langsung dari kita apa yang terjadi dan bisa ngobrol langsung, bisa sharing langsung dengan kita gitu.
2: Akustikan gitu.
0: Kalau akustikan itu rada agak unik, cuma kita belum bisa seperti kalau Jasad dia.
1: Benar. Oh, berarti bakalan ada Indonesia tour di Indonesia ya, Kak ya?
0: Iya, insyaallah.
1: Oke, mudah-mudahan. Pokoknya informasi tournya di Indonesia, mungkin juga Ambon bisa jadi salah satu destinasi tour buat
0: Amin.
2: Indonesia Timur.
0: Semoga.
1: Indonesia
0: Timur. Iya, Indonesia Timur kita karena kita pengen reach ke sana juga karena kita.
1: Oke, agak ini. Oke. Kita tunggu dulu Kak Oki, lagi nge-freeze ini ya. Kayaknya gangguan sinyal di sana. Oke, seru banget sih teman Pro 2 menurutku obrolan kita sama Kak Oki hari ini ya. Kita jadi punya gambaran ya enggak sih Mas Aryo gimana kondisi di sana, kayak misalkan terkait dengan gimana ambience dalam bermusik di sana. Oke. Kita bergabung lagi dengan Kak Oki. Tadi sempat.
0: Iya, halo.
1: Oke, kayaknya sinyal kita atau sinyal Kakak deh yang ini.
0: Iya, terputus. Kayaknya sinyal saya sih.
1: Aman tapi.
0: Iya.
2: Gimana Indonesia Timur, Kak Oki?
0: Wah, kita pengen banget karena sebetulnya kita mewakili juga seluruh Indonesia yang kita bawa value-nya. Jadi semoga spiritnya bisa sampai ke sana dan kita ada kesempatan manggung ke sana, ngobrolin juga sama teman-teman di sana, kita tahu pergerakan di sana seperti apa dan harapannya sih kita bisa saling membantu ya satu sama lain gitu. Jadi ketika di sana butuh apa dan kita ternyata bisa udah tahu value-nya, udah punya value-nya, ya kenapa enggak kita sharing bareng, kita bangun komunitasnya bareng dan jadi satu pergerakan yang masif juga untuk Indonesia.
1: Oke.
2: Kalau ada yang pakai bahasa Ambon. Terus,
1: tapi jujur selama di Ambon kita belum nemu ya, iya, Mas ya.
0: Kalau yang saya tahu baru metal tuh di Papua ada.
1: Oh iya.
0: Mereka bawa isu-isu sosial.
1: Iya.
0: Betul gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu media juga sebetulnya buat teman-teman berekspresi di sana.
1: Oke.
0: Betul.
1: Kita tunggu nanti update-nya ya, kalau motor di Indonesia seperti apa. Oke,
0: okay. Iya.
1: Terakhir dari Kak Oki, pesan buat teman-teman Pro 2 ya, pendengar RRI Pro 2 Ambon nih, atau mungkin para metalhead yang ada di Maluku,
0: silakan
1: Kak Oki.
0: Halo teman-teman yang ada di Ambon, yang ada di Maluku dan sekitarnya. Kita berterima kasih sebelumnya buat support dari teman-teman. Karena kalian kita bisa jalan sampai sejauh ini. Dan juga kita gak berhenti buat ngucapin ke kalian bahwa kita itu lebih besar dari yang kita sangka. Jadi semoga teman-teman di sana bisa terus berkarya. Semoga teman-teman di sana juga bisa terus jalan dengan segala macam kegiatan positif di dalamnya. Dan kita bertemu suatu saat di panggung. Sampai bertemu.
1: Oke, sampai bertemu Kak Oki dan juga teman-teman di Jasad. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat bergabung sama.
0: Terima kasih.
1: Dan juga Mas Aryo di sini. Sukses terus ke depannya ya. Untuk tur di Eropa.

0: dan nanti ke
1: Amin,
0: depannya
1: amin.
0: terus di Indonesia juga.
1: Amin.
0: Buat kakak Yuli sama
1: Siap.
0: Ferli ya, Kang Ferli terus
1: Ya.
0: Kang Reda sama Kak Popo.
1: Siap, aman.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Oki.
1: Siap, terima kasih RRI, terima kasih. Danke, danke well.

Selamat Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune di sini ya, di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan nanti sampai jam 10 ya teman Pro 2. Oke, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Check it out.

0: Tumat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi Tumat Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih Tumat Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio Tumat Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Okay. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yo?
0: Hah?
1: Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku enggak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, nanti aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu,
0: okay.
1: Kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina.
0: Oke.
1: Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, lu Meimei ya, Meimei.
1: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD kelas 3 apa ya, kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-Pelan Saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-Pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar setakat bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan, oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi ditentuin, lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wow, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus? Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. Terus
1: di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya udah mulai.
0: Aduh kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan. Tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujur Li, ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma, Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di idol top 14 menurut Medra?
1: Wah,
0: yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya, itu ada nggak sih?
1: Aduh,
0: cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah, aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak, abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: aja.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak ada okay. Gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur, aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita, gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang nggak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya? Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Ya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke.
1: Gimana? Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60
1: enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Kalau karena perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman-teman berdua.
1: Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih. Aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh,
1: gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa, 82. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak, aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya, aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu. Karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Okay.
1: Aku tuh suka film-film romantis.
0: Aku
1: suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal
0: itu,
1: director.
0: Itu prosesnya gimana tuh?
1: Aku
0: pada saat tek vokal,
1: ya,
0: kenapa senengnya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja le, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya.
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah.
0: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa lihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insyaallah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
1: Gak
0: gimana coba?
1: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, okay, oke. Okay. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Pro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman produser nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman produser. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna barulah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka
0: gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu.

0: Akhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
1: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
0: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
1: bisa,
0: kamu ya.
1: Bisa banget.
0: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
1: Iya.
0: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
1: Iya, bisa.
0: Tapi gue kebayang lo ya, lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
1: Wow, iya juga ya.
0: Ini cocok nih.
1: Cocok ya.
0: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
1: kayak drama-drama
0: ini.
1: Iya. Racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
1: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
0: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Alright teman Pro 2, baru saja kalian mengikuti Music Live Chat ya bersama-sama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan sekarang kita balik lagi di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Don't change your station teman, tetap di sini aja ya, karena aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam.

kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV Nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Halo teman bro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho dan Teh Hijau dari Tulus. Baru aja aku puterin spesial buat kamu di malam hari ini ya teman bro 2. Ngomong-ngomong soal akhir-akhir ini ya teman, musim panas yang terus-menerus terjadi ini membuat hutan yang ada di Kalimantan ini terbakar. Entah itu dibakar atau memang terbakar dengan sendirinya ya. Cuman ada satu momen yang bikin aku merinding banget pas aku baca informasi ini tadi. Jadi ya, ribuan umat Islam di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Timur ini bersama-sama menggelar salat istisqa teman pro 2 pada hari Sabtu 29 Agustus. Di tengah kondisi tersebut ada kreator namanya Wafiq Malik ya, ini ikut membagikan pantauan udara yang memperlihatkan ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin di Pontianak sejak pagi hari. Di Pontianak sendiri teman pro 2, para jemaah ini telah menjalankan ibadah di tengah kabut asap lengkap dengan masker dan yang mana dipakai untuk melindungi diri dan juga dari paparan asap dan juga kualitas udara yang menurun. Nah, kegiatan ini juga digelar bersama dengan MUI, DMI, Kanwil Kemenag Kalimantan Barat dan pemerintah kota Pontianak untuk memohon turunnya hujan agar kemarau panjang dan karhutlah ini segera mereda. Sementara itu juga teman pro 2, salat istisqa juga dilaksanakan di Kalimantan Timur, digelar di Kodam 6 Mula Warman ya, di Balikpapan, yang diikuti oleh personel TNI, kepolisian, BPDB, BPBD, Basarnas ya, BMKG serta warga sekitar. Nah, mereka juga ikut berdoa agar hujan segera turun di tengah kemarau dan juga keringan yang melanda Kalimantan Timur serta Barat ya. Pokoknya we all standing our prayer to anyone who affected with this fire bencana kebakaran hutan. Semoga segera turun hujan dan segera berakhirlah ya untuk bencana kebakaran hutan yang ada di Kalimantan.

mendengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.

Ya, sama Pro 2 ada titik-titik di ujung doa ya, spesial buat kamu malam hari ini yang sedang mendengarkan Pro 2 RRI Ambon. Dan tadi juga udah aku putarkan lagu Oh Well ya by Ariana Grande, special request dari Kakak Alvin ya, yang kayaknya akhir-akhir ini sering banget ngedengerin Pro 2 RRI Ambon ya. Nggak tahu karena mungkin penyiarnya adalah bestinya ya nggak sih. Dan teman Pro 2, habis ini masih sama aku ya, Tio Nugroho, dan aku masih temenin kamu sampai nanti pukul 12 malam. Teman, kali ini aku bakal play lagunya Fallen Angel. Fallen Angel ya, Fallen Angel. By

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 1 September 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, teman Pro 2, kami yang bertugas, saya

Yon Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2.

Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman, setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya,

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok diam dah.
2: Yo, salam mencet.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love.

romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Baik, teman perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Teman Pro 2, Wali Kota Ambon Bodin M. Wati Menang mendorong pelestarian pengembangan musik ukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Hal itu disampaikan Wati Mina saat membuka grand final lomba ukulele tingkat Kota Ambon dalam rangka merayakan HUT ke-491 Kota Ambon pada hari Senin 31 Agustus yang berlangsung di Taman Patimura Kota Ambon. Wati Mina mengatakan ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Ambon. Karena itu keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memberi kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut. Pada hari Senin 31 Agustus 2006, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, AS Roma akan melawat ke markas Lecce pada gelar nota kedua Serie A di Stadio Via del Mare pada hari Senin 1 September ini pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tim Serigala target mempertahankan performa impresif usai menggilas Fiorentina dengan 4-0 di laga perdana. Lecce juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang tandang 2-0 atas Venezia di bawah asuhan Eusebio Di Francesco. Pelatih Lecce Di Francesco mewaspadai kekuatan lini serang Roma. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami RRI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
2: Beta tahu ale pun maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batul kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cari angin habis, angin terkena habis.
2: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Prodo FM teman terbaik kamu, Ariana Grande, Head Dads, I Made You Love Me, teman Prodo hadir untuk kamu satu lagi. Tapi sebenarnya ada Hacu dengan Salma Salsabil. Teman Prodo, pagi buat kamu yang baru bergabung dengan kita. Hari ini kita udah di tanggal 1 September, artinya kita udah di hari yang baru, bulan yang baru juga teman Prodo. Gak terasa kita udah mau menyelesaikan September lagi tahun ini maksudnya teman Prodo ya. Di hari ini lagi rame teman Pro, karena hari ini kita ada pencanangan hari radio teman Pro 2. Kebetulan kita mau ulang tahun tanggal 11 juga, lagi rame. Hari ini ada RR Fest di RR Ambon. Buat kamu yang pengen datang boleh, yang mau makan-makan di UMKM kita boleh. Jangan lupa bawa duit ya teman Pro 2. Siapa tahu ada makan yang kamu suka, kamu bisa beli teman Pro. Kemudian juga ada beberapa acara, termasuk stand up comedy, ada talk show juga. Pokoknya padat merayap 2 hari ini teman Pro 2. Oke, nanti aku bakal update beberapa kabar menarik teman Pro, termasuk beberapa perayaan jelang ulang tahun Kota Ambon yang ke-451 teman Pro 2, yang kemarin sudah dilenggarakan beberapa acara termasuk lomba-lomba. Makanya jangan ganti station kamu, tapi dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kemajuan peruang, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Perdo FM teman terbaik kamu, kita update informasi teman. Perdo Wali Kota Ambon Dudung Watimena memberikan apresiasi kepada tim penggerak PKK Kota Ambon atas pelaksanaan lomba masak ikan kuah kuning dan papeda antar OPD lingkup Pemkot Ambon. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-451 Kota Ambon, Watimena mengatakan kegiatan yang berlangsung di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kebersamaan dan partisipasi seluruh peserta dalam merayakan momentum hari ulang tahun Kota Ambon. Menurutnya setiap kegiatan dilaksanakan dalam rangka HUT ke-451 Kota Ambon diharapkan dapat memberikan pelajaran sekaligus manfaat bagi masyarakat, termasuk lomba masak ikan kuah kuning dan papeda yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan dan mempertahankan kuliner khas Maluku sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah.

0: OOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.
1: Ha, nanti tuh, hai, ya, no, kok, bye, ya, bye, ya, ini, ya,

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

kali yang berbicara tentang kecintaan, rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lain.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Pro 2? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

kemanusiaan dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal

Kalau berani mencoba, satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.